0: kosi senye bonsoa wo menesem pa de bra ne mama obi so obi
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado